bisa diulang. Nah, gini kita ada satu ya, kenalkan nih Vitapedia dari PT Denatur ya, sahabat baru bunda buat bantu atasi anak susah makan. Vitapedia penambah nafsu makan anak-anak ya, formulasi herbal alami yang dirancang khusus untuk dibantu. Untuk membantu ya, bikin anak jadi lebih semangat dan lahap makan lagi, menjaga daya tahan tubuh secara alami biar gak gampang sakit, membantu penyerapan nutrisi lebih baik dari makanan sehari-hari, mendukung tumbuh kembang anak lebih optimal juga. Isinya apa aja sih bu di Vitapedia ini? Nah, semuanya bahan alami ya, plus rasa madu lezat yang disukai anak. Ya pastinya selain madu ini juga ada kandungan sari kurma ya, yang kaya vitamin dan mineral buat pertumbuhan. Ada juga estrikan gabusnya ya Sobat Lestari, yang pastinya mengandung albumin tinggi, bagus buat pemulihan dan nafsu makan. Dan ada ekstrak temulawaknya, herbal tradisional yang udah lama dikenal bantu tingkatkan nafsu makan. Udah aman belum sih ini teh? Udah dong ya, udah aman banget, pokoknya sudah terdaftar di Bepom Halal Indonesia, ada logo jamunya juga ya, produk herbal asli Indonesia. Rasa madu lezat dan 100% original dari PT Denatur ya, Sobat Lestari semua. Iya, jadi ini penting juga nih buat bunda-bunda semua. Vitapedia ini suplemen herbal penambah nafsu makan ya, bukan obat. Fungsinya bantu menstimulasi nafsu makan dan bantu serap nutrisi lebih baik ya. Dan kadang juga hasil tiap anak beda-beda tergantung rutin konsumsi, pola makan dan istirahat juga ya pada anak ya. Ya, jadi stop drama tiap jam makan ya. Bantu si kecil balik lagi semangat makannya biar aktif ceria dan tumbuh sehat sesuai usianya bersama Vitapedia, solusi penambah nafsu makan. Buat kalian semua yang mau beli, datang aja ke studio juga boleh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuh Turi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Bisa juga buat sahabat semua yang mau langsung beli di agen-agen kami, boleh ya. Tentunya langsung aja meluncur di apotek-apotek terdekat. Tete mau beli ke Tata juga boleh, kebetulan Tata juga udah menjadi agen resmi dari PT Denatur Indonesia juga ya. Di agen resmi dari Radio Stara yang mempromosikan atau menjual juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Iya. Dan langsung aja nih kita putar dulu lagu berikutnya ya. Ada Iwan Fals, Kemesraan, buat sahabat Stara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya, lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima, alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma, alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Pak, pak. Nang ndi sih Bapak Kek? Esuk wis lunga kok. Urusan apa meneng?
1: Mudah-mudahan mari.
0: Pak. Lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusing lagi umpetan sih.
1: Anu, Bu.
0: Lah kuwi ngapa njekel botol habutop? Bapak tes nginum habutop.
1: Iya, Bu.
0: Lah ngapa nginum habutop bae malah umpetan?
1: Anu, Bu, Bapak wedi ditomai Ibu. Soale awake Bapak pati greges.
0: Lah ngapa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa Ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
1: Ya kan ngerti dewek Ibu ratu ngomel. Jadi Bapak wedi.
0: Ya wis, habutop wis dinum. Minumnya rutin ya Pak, rong kapsul ping telu sedina. Aja letletan gule minum. Habutop kan bisa ngonjaga daya tahan tubuh Pak. Main imunnya kuat.
1: Iya Bu, iya uis ye.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

Ya, sahabat Tarsum, balik lagi di 93.5 FM Radio Berbes, infonya Grace, musiknya Yes, dan tak terasa hampir 2 jam tetap menemani kalian semua. Sebelum pamit, tetap bacain dulu pesannya masuk dari Mama Ayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mama Ayu hadir. Mau salam selamat, Mama Nafi, Mama Bayu, Mama Yati, Mama Di, Ma Eza, Mbak Ima, Mama Nazem, Ma Ijun, Mama Sindi, Bu Ipol, Mama Iis, Mama Dira, Mbak Intan, Kang Guswa, Kang Jumenta, Kang Adek, Pak Indi Palimanan, Bu Hari, Mang Ono, lagu sakitnya Elisa udah diputerin ya. Maka sonakanya semoga sehat selalu, amin. Nah, terima kasih juga buat sobat Stara semuanya yang sudah bergabung di acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyinggung hati kalian semua. Dan tetap ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Rewok
2: gitu
1: cenah,
2: kan.
1: Rewok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane. Iya.

0: Kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Nanang.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
0: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
1: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
0: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
1: Udah lama.
0: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
0: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
1: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
0: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
1: Dari radio.
0: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
0: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.
2: Safari Rekon. Ayo Sydney, guys.

0: cihanet ibu pak.
1: Ge, banyak teh. Watuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule, make dingklik.
1: Tadi gule. Eta ibu, watuk nang ngiklik wae. Pan wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, kerteh nyeri dada batuk kieu. Ya kudu siap-siap ngadengekeun salah ki jawab umil deui ngoceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak bagus ngomong, kok ngombe habutop. Weh, habutope diombe.
0: Naon, Bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teu mencret atuh. Jaba habutop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu, brownies.
1: Astagfirullah, Bu. Habutope diinum atuh. 2 kapsul sedina ping 3. Ben jaga daya tahan tubuh ibu, men mari juga watuk-watuke. Habutop kan ramuan arep sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune nah, nek diomongi aseng gueyon wae.
0: Saha nu ngadahar seng, Bapak? Aduh, aing begilir ah.
1: Kok bisa-bisa nyong bojo karo wong beda planet?
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Mas Ayu, elala, atina kasul jumeneng, semangga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedok Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18, Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Perum Sultan Residence nomor B17, Kerasak, Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10, Slastri, Brebes.

0: Cimarus?
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh, gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat lo Aki, badannya selalu seger, fit, dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Ya tak pagah-pagah tanya kumha muka nasi.
1: Ngeje naon, Pak?
0: Iya, Jang. Bapak badai ngudar behel motor.
1: Nah, haning di udar.
0: Lah, supaya racing we atuh.
1: Ih, justru eta teh penting, Pak. Kanggo pupun tangan,
0: jeung mun nyandak barang ge
1: bisa kanggo ngaitkeun tali kana behel.
0: Rek diganti, Jang. Ieu mah butut koropos beusina jaba. Ngan teu asup-asup ieu kokoncian teh.
1: Mana da ku Ujang cuang tingali? Tudah bapak mah lepat kunci.
0: Lepat kumaha eta pan kunci 12.
1: Sanes 12, ieu mah kunci 15, Pak. Atuh logor.
0: Nyanya?
1: Muhun.
0: Oh, pantesan teu locot-locot baudna.
1: Ya muhun. Kumaha bapak mah?
0: Puguhnya, kunaonnya mata bapak ayeuna-ayeuna tos rada kurang awas, kurang jelas teh tinggalian teh. Uyuhan tuh ada bapak beki kolotnya, Jang.
1: Oh, paingan. Tos kirang atunya tuh tinggalian bapak teh.
0: Iya, Jang.
1: Lendongan atuh pak kopi tama, solusi kesehatan mata. Obat herbal anu sae kanggo segala penyakit mata. Sapertos rabun, katarak, glukoma, sareng sajabina.
0: Obat herbal eta teh, Jang?
1: Muhun, Pak. Aman deui moal aya efek sampingan.
0: Di apotek meureun nya anu aya pitama.
1: Sumuhun, tos seueur di apotek-apotek.
0: Muhun lah, engke atuh bapa rek nyobian meser pitama. Duh, sarusah teh tinggalian kurang jelas mah.
1: Nya tangtos atuh, Pak, ngahambat pisan kana aktivitas bapa.
0: Nya, Jang.
1: Aye, kumaha atuh? Behel motor cios bade digentos.
0: Nya cios atuh, Sujang. Sok pangnuluykeun nya. Percaya bapak mah ka Ujang, 5 menit oge pasti beres da.
1: Terus teh aneh bapak mah, pasti we tungtung nama Ujang deui, Ujang deui.
0: Ngembangkeun bakat pananjang.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6, Limbangan Wetan, Brebes.
5: Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyakden RT

0: 27B Kudaile, Slawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi.
0: Apotek Ben Bregas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Slawi, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT 1 RW 5 Kecamatan Lebak Siuh, Tegal.
5: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT 5 RW 4 Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.

0: Neng, ake tukang sayur, tos ayah ngalangkung ajan.
1: Tukang sayur anu na motor sanes mak, anu sora kenal pot motorna dodorototan.
0: Muhun, si emang nu biasa kadie geuning.
1: Tos ngalangkung mak.
0: Ih, nah teu eureun heula nya, si emang teh biasa nagesok eureun heula nawaran sayur ka emak.
1: Da mana panginten disangkit teu aya.
0: Neng mah sanes eureunkeun si emang sayurna.
1: Da teu terang Nengna oge, manawi teh emak moal meser sayur.
0: Ma bieu tos ngaleueut heula obat herbal pitamapan. Obat anu solusi kesehatan mata tea. Ari sugan moal waka ngalangkung tukang sayur teh.
1: Kunaon tuh emang ngaleuetan wae obat pitama?
0: Ari Neng, pan emak teh beki kadie beki ngolotan atuh. Panca indra emak oge beki nurun kamampuana. Pang-pang nama mata beki kadie teh asa beki kurang bengeras.
1: Oh gitu.
0: Muhun, mantakna emak nuju ikhtiar bade rutin ngaleet obat pitama. Sangkan mata emak normal deui. Da pitama mah saya pisan. Kanggo anu mata kurang bengkeras siga emak ayeuna.
1: Oh gitu.
0: Muhun, mudah-mudahan we soca emak teh enggal normal deui.
1: Amin, mak. Ai emak bade masak naon dinten ayeuna?
0: Masak naon atuh? Tukang sayurna oge tos ngaliwat pan.
1: Teras mamal masak.
0: Tewak hayam we Neng.
1: Maksadna?
0: Tewak we wungkul atuh.
1: Manawi teh bade dipasak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Kuci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT 3, RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Indri, kamu kemarin gak salah belanja online?
1: Salah kenapa, Kak?
0: Kakak kan pesennya warna abu-abu. Kok ini agak kehijau-hijauan ya?
1: Ah, mana coba, Kak? Perasaan kemarin ini bener deh. Check out warna abu-abu.
0: Nih, coba lihat.
1: Itu abu-abu, Kak. Hijau dari mana?
0: Hah? Apa iya?
1: Itu mah penglihatan kakak aja kali bermasalah. Kan kerjaan kakak tiap hari ngadepin komputer.
0: Iya kali, Andri. Kakak tuh kadang juga ngerasa mata tiba-tiba perih, terus pegel kalau di kerjaan.
1: Nah kan, nih Kak, mumpung belum terlambat, konsumsi aja vitamin mata kayak Indri nih. Namanya Vitama, sama ini nih tetesnya, namanya Vimata. Ini dua-duanya satu paket. Buat menjaga kesehatan mata, juga baik buat penderita rabun, glaukoma, katarak, dan lain-lain.
0: Ah, obat-obatan gitu emang gak bahaya, Tah?
1: Tenang, Kak. Ini tuh selain 100% herbal, juga udah berbepom dan halal. Jadi aman dan dipastikan tanpa efek samping.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
6: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Mas Herman.
1: Iya, Neng.
0: Dewi kemana?
1: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
0: Bukan cuma main sih, mau ngajak ngeliwet.
1: Asik, di mana? Mas boleh ikut nggak?
0: Nggak boleh, ini mah khusus buat perempuan aja, para inces.
1: Sombong amat.
0: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
1: Mending nggak usah ikut kalau gitu.
0: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
1: Emang ini obat, namanya Habutop, obat herbal yang lagi ngetop.
0: Oh ya? Apa aja khasiatnya Mas?
1: Banyak banget khasiatnya, bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
0: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
1: Buat apa?
0: Ya penasaran aja, dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
1: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
0: Boleh lah, boleh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
7: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
3: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
2: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: masalah jamal jamal sing eling madong si piringnya luber-luber
1: lah kapan maning mumpung kondangan cok dan anak lawu sing enak ke
0: iya sih iya tapi kan ya aku tuh deleng gue ayo metel lu satenya 6 kuai sing berminyak-minyak ya aku sih kenang aku rawit kolesterol mahal jamal dia aku istua aku tuh pinter-pinter atu asupan makanan
1: alah kayak mantri baik kowe.
0: Ngeyel ke jepitan sendal ngomong bener-bener kok kayak RW ini Sianto botak kolesterolnya dur bok dirawat bok akhirnya bumi enak mangan nasi padang jadi kayak kue kok surah kira-kira akhirnya kayak
1: waduh iya ya bro ya
0: tapi kalau baik sih mal kayak aku kayak anti kolesterol anti diabetes anti darah tinggi soalnya nginumnya jamu herbal sing alami kayak sing lagi ngetop
1: apa kue?
0: Ya habu top obat herbal ramuan Arab sing paling top
1: cakep
0: tutup pantun pertara apa kue habu top
1: ya turung
0: makanya kita jelas nah habu top kue obat herbal sing akeh manfaatnya selain gue menjaga kepala tubuh, stamina, energi nganggu aktivitas, lan cocok nganggu penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, kolesterol, lan diane.
1: Gini ngapal, Jok?
0: Oh ya jelas. Keh, wis telung tahun yang urutin konsumsi habu top. Apa tau krungu yang laras yang parah-parah, pola hidupnya juga kudu diperbaiki.
1: Oh iya.
0: Paham?
1: Apanya sih paham?
0: Habu top, Jamal.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habu Top saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu Top sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC lan liya-liyane. Habu Top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habu Top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Sembilan tiga poin lima. Nanti tarinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

bersama saya Rizka Aprilia di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sahabat Star semuanya dimanapun berada ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan lancar dalam menjalankan aktivitas.

Aku Rizka pastinya ya akan menemani Sahabat Setara semuanya di acara Tarling sampai jam 3 nanti. Buat Sahabat Setara yang ingin kirim-kirim pesan ataupun ingin request lagu, bisa banget via WhatsApp di 0823-1328-0522 atau bisa di Facebook Setara Brebes ya. Baik, untuk membuka acara Tarling hari ini, kita awali dengan lagu Demene Melayu-Melayu dari Dewi Kirana. Selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Baskim.
1: Alamatnya di mana, Pak?
0: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
0: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Pak?
0: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Pak.
0: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
0: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
0: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
5: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar, dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Buten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522. Di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotik Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotik Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

Masih kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Ini di Bumi Ayu lagi panas banget loh ya, dulur Stara semuanya. Di tempat kalian gimana nih? Kalau di sini di Bumi Ayu lagi panas terik banget ya. Siang hari ini cuaca di wilayah Brebes dan sekitarnya tuh termasuk Bumi Ayu terasa cukup panas dengan suhu perkiraan bisa mencapai sekitar 31 derajat. Kondisi cuaca didominasi cerah hingga sedikit berawan sehingga terik matahari cukup terasa sejak menjelang siang ya. Jadi buat sahabat Stara semuanya nih ya, yang sedang bekerja di luar rumah, di sawah, di pasar ataupun dalam perjalanan, jangan lupa perbanyak minum air putih ya, untuk menghindari yang namanya dehidrasi. Cuaca panas kayak gini tuh biasanya bikin kita cepet capek, cepet lelah ya biasanya ya, dan mudah ngantuk nih. Nah, kalau badan mulai terasa capek setelah beraktivitas seharian, jangan lupa ya jaga stamina dan kesehatan. Salah satu ikhtiar nih yang bisa dilakukan adalah mengkonsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia yang mengandung habatus sauda, jahe merah, daun kelor, daun widara, dan kunyit untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Tetap semangat ya buat sahabat Staranya semuanya dimanapun berada. Semoga kita selalu dilindungi dimanapun berada. Semoga aktivitas yang kita kerjakan selalu dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Lanjut ya, aku mau langsung aja bacain pesan-pesan dari sahabat Stara semuanya. Yang pertama ada dari Adeng Galuh. Halo Mbak Rizka, halo. Ciamis hadir, lagunya tetap demen ya Mbak. Buat sahabat Stara semuanya, buat Mbak Rizkanya sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka. Selamat siang kembali buat Kak Adinda Dinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Dinda juga di sana kabarnya ya? Mau request lagu Lanangnya Jagat. Salamnya buat semua sobat Stara Brebes. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda. Lanjut kita ke WhatsApp. Ke WhatsApp ada Kang Kuswo nih. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Kuswo. Request lagunya Ngaplang-ngaplang. Salamnya buat Mbak Mah Eni, Mama Dini, Mang Ono, Kang Adeng, Kang Jul, Mama Ayu, Pak Kasrun. Makasih Mbak Rizka. Terima kasih kembali buat Kang Kuswo. Semoga sehat selalu. Amin. Lanjut ada dari Kang Jupento. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Radio Setara Bumi Ayu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau request tetap demen, tapi tadi udah ada yang request tetap demen ya. Jadi katanya mau ganti lagu Rindu-Rindu. Nanti aku puterin. Mohon doanya biar cepet sembuh ya Mbak Tata, Mbak Rizka, Tanyanya, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Moana, Mbak Amel, Mas Wafon, Teh Ari, Teh Aas, Teh Ima, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Navi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Viandi, Mus Justiron, Kak Asrun, Bang Jul, Kuswo, Abah Jawir, Hari Firlana, Bunda Vina. Emang ini Kang Jupento ini lagi sakit ya? Sakit apa Kang Jupento? Semoga cepat diberi kesembuhan ya, agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Juga buat semua Sobat Star, terima kasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu, amin. Semoga Kang Jupento juga sehat kembali, bugar kembali ya, amin. Lanjut ada Mama Fikar nih. Semangat Mbak Rizka, terima kasih Mama Fikar. Semoga Mama Fikar di sana juga selalu semangat ya. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu, sukses juga. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada, di play lagunya Sewulan Maning. Hatur nuhun Mbak Rizka, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut ya. Ada tembang lagu tetap demen nih buat Sobat Setara semuanya. Tetap stay tune di Radio 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes.

0: Makasih Bos Makria.
1: Bu, Jel, tiliki kayak kebun ngarep rumah. Perasaan suket deh kayak wingit tes dikurit. Kok kayak anu cepet banget tuh kule ya?
2: Ya iyalah Pak, kan kesenirang maning nang banyu udan, dari cepet tukul maning.
1: Iya nak, dipikir-pikir, kayaknya gak ya habutop kia ya. Perasaan kayak nombek ya wingit tuku habutop, tapi siki wis gari separuh maning. Masa iya wis harap penting tuku maning?
2: Lah kan habutop diinumnya bendina Pak, sedina ping telu, terus guling minum rong kapsul. Si nginumnya bewong loro, bapak karo ibu. Ya wis, sidane cepet entek habutope. Lah nek pengen awet, ya jadi inumi habutope. Dipajang tok bae, terus dideleng na tok ge.
1: Ya sidane udu nyareat ngupati penyakit, tek dideleng na tok mah upu. Habutop kan nganggo dinum, main awake pada enteng. Ora gampang kenang penyakit, apa mani nggo dheweke sing wis tua. Nek sing dipandengi tok mah dudu habutop bu, tapi kayak dayuni sing isokan liwat, randa ayu jereng dikeloni.
2: Astagfirullah Pak, Pak jereng aku neta wis tua tapi esi hobi bae mandengi randa ya.
1: Kan semua umur.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Itu dia satu tembang lagu rindu-rindu ya dari IWS. Baik, aku mau lanjutin baca-baca pesan dari sahabat Setara semuanya ya. Yang pertama kita ke Facebook dulu, ada Kang Mucustiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Teh Rizka. Selamat siang kembali buat Kang Mucustiron ya. How are you today? I'm fine, thank you. I will request Juragan Empang. Salamnya buat Teh Rizka, Mang Ono, Teh Ari, Herianto, Teh Aas, Mbak Sugiyarti, Mama Eza Iki, Mama Ayu, Jupinto Epenka. Semoga lekas sembuh ya. Iya, semoga buat Kang Jupinto cepat sembuh. Adinda Dinda, Neng Itri, Nok Danyem, Nyai Casong, Casyong, Intan Azet. Anissa Dwi, Mustolinga, Darman, Parjan, Kang Adeng, Kang Kuswo, Budi Rahayu, Hari Firlana, Parti, semua sobat Setara Brebes. Thank you. Thank you. You're welcome. Lanjut ada dari Neng Itri. Natasha Putri, WTC punya, hadir aja dulu. Oke, terima kasih Neng Itri. Lanjut kita ke ini. Kita ke WhatsApp lagi ya. Ada Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka. Selamat siang kembali buat Bang Yoe di sana. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request ngobor kodok. Bagi-bagi salam buat Bang Toib, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, Bapak Sayu, Mas Sayudi doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono ini, Kang Adeng, Neng Itri, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Makasih buat yang baca, terima kasih kembali buat Bang Yoe ya. Lanjut ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak, minta lagu aja Mark Maning. Salam-salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan para penyiarnya sehat terus, dari Rahono. Iya, amin ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan, selalu diberikan kemudahan ya, amin. Lanjut nih ada Mang Imang. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Mang Imang. Mang Imang, bagi-bagi salam Sekang Karang Pucung, Karang Mangun. Melu hadir, selamat siang sampai sore Tarlingan, gaspol, gaspol pokoknya ya. Salam go Mai Bojo sama anaknya sing bis lulus SMP, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus Kuswo Harto sama Bose, lagune Kelowas. Matur suwun Mbak Rizka, matur suwun go Mas Imang juga ya. Terima kasih kembali. Terus langsung ada nih kata Kang Jubento, makasih rindu-rindu udah di-play Mbak Rizka, jangan lupa makan. Iya, ini aku ini siaran sambil ngemil.

Podcast. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka banget pepaya mateng katanya. Iya, pepaya pepaya tuh enak tau, terus juga sehat ya. Baik, kita lanjut untuk lagu berikutnya, ada Sebulan Maning. Untuk sahabat setara semuanya, selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: 1 Konsumen Pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Mas Raka,
1: nah ngapa kok ngelamun nengar pumah? Kesambut reh.
2: Pak RT, monggo pak, minarak pak.
1: Kenang apa mas, kayong galau temen.
2: Niki pak, usia pernikahanku kan wis rong tahun ge. Gini, kayong ngurungan tanda-tanda pocoku ngisi ya pak.
1: aduh, orang landep berika mas.
2: Lah malang ledek pak, serius ge. Terapi uwis, pijet ya uwis. Periksa pun dokter ya jadi aku karo bojoku sehat-sehat baik.
1: Ge mas ge, sing arane anak we rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar. Nek durung diparingi berarti Gusti Allah urung bisa amanahna. Kayak baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal sih lagi ngetop ke lu. Kayak gini, sing lagi rame-rame kaya.
2: Apa bisa ge pak, mau kesuburan Pak RT?
1: Insya Allah mas ge, nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
2: Oh ya jajalah, tapi kepunten Pak RT ge, antara kan aku tuku habu top ya.
1: Ya pas banget ge, kebetulan aku ya paling radio, ngawa kopi ge, ngopi nyare, sekalian tulen ngobrol-ngobrol, ayo gas.
2: Ayo.
3: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tetara saya kebersamaan kita di acara Tarling sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh sahabat Setara semuanya yang udah setia menemani dan berkirim salam, request lagu dan berbagi cerita bersama saya ya. Semoga lagu-lagu Tarling yang hadir siang ini bisa menghibur dan menambah semangat aktivitas sahabat Setara semuanya. Jika selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan, aku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan semangat menjalani hari. Salam sehat dari Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana Otipus, dan Teh Moro dari PT Denatur Indonesia. Aku Rizka pamit undur diri di acara Tarling hari ini ya, dan akan dilanjutkan di acara Digoda sebentar lagi ya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap bahagia, tetap semangat, dan salam hangat untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampog, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampog. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
3: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Sobat Setara semuanya. Kembali lagi bersama saya Ariska di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Mulai sekarang hingga pukul 5 nanti ya, aku akan menemani waktu santai Sobat Setara semuanya dalam acara Digoda atau Digoyang Dangdut. Saatnya bergoyang, bernyanyi, dan menikmati deretan lagu dangdut terbaik yang siap menghibur siang hingga sore hari nanti.

Buat yang lagi kerja, berjualan, berkendara, atau bersantai di rumah, jangan lupa tetap semangat ya. Kirim salam, request lagu favorit, dan titip salam untuk keluarga dan teman tercintanya. Bisa banget lewat WhatsApp ya di 0823-1328-0522, atau bisa di Facebook kita, ada Stara Brebes ya. Siang ini kita akan temani alunan dangdut yang asik, informasi ringan, serta tentunya pesan-pesan dari pendengar setia Radio Stara Brebes. Tetap bersama saya Rizka Aprilia di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Mat, ngapa? Sedekah lah aku ngalamun, bay. Lagi mikirnya apa sih?
1: Dah, dah. Dikemani Kang Wasno. Ayo ngorna nasing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rika maning.
0: Bis, ngenyek we. Ayo kebe selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Gembira ria ta.
0: Woy, dah ngapa kok? Belong aplongan sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum ya. Ya, ngeri kok. Bok pada kayak periode sebelumnya ke. Ake men sing jatuh sakit. Ake sing kau keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa orang ya iluk ya bang kok.
0: Nek kue pinter jaga pola hidup sehat. Seberat apapun aktivitas orang bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiapna dagangan, awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin, karena biar khawatir Kang.
0: Tenang, santai, aja khawatir, sing selo pokoknya. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek bakingannya Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin, aman masih.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, Alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IM Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

kembali lagi di 93.5 Radio Startup Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih dengan aku ya, Rizka pastinya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Oh iya, ini ada info sebentar nih. Pernah gak sih kalian nih saat cuaca panas seperti sekarang, aktivitas padat, kurang istirahat, atau terlalu lama menatap layar ponsel, tiba-tiba kepala terasa berdenyut dan migrain datang menyerang? Tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Migrain bisa dipicu oleh banyak hal ya, mulai dari kelelahan, stres, kurang tidur, hingga pola makan yang kurang teratur. Karena itu penting untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan tidak mudah kelelahan. Nah, selain memperhatikan pola hidup sehat, Sobat Setara juga bisa banget menjaga stamina tubuh dengan Habutop nih dari PT Denatur Indonesia. Dengan tubuh yang lebih bugar dan tidak mudah lelah, aktivitas sehari-hari pun bisa dijalani dengan lebih nyaman ya tentunya ya. Tentu Habutop bukan obat untuk mengobati migrain, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran tubuh agar tetap prima saat menjalani aktivitas yang padat. Jadi jangan lupa ya buat Sobat Setara semuanya, istirahat yang cukup, berbanyak minum air putih, hingga hindari stres berlebihan, dan jaga kesehatan tubuh agar migrain tidak mudah datang mengganggu. Migrain khasiat untuk komposisi Habutop ialah ada daun bidara, habatusa oda, kunyit, jahe merah, dan daun kelor dapat memberikan beberapa manfaat potensi untuk meredakan migrain. Masing-masing memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, atau efek relaksan otot yang dapat membantu mengurangi intensitas migrain atau gejala terkait ya. Habutop juga bukan hanya sekedar herbal untuk mengatasi keluhan kesehatan, tapi juga pilihan tepat untuk menjaga tubuh tetap sehat dan tangguh dengan kandungan bahan-bahan alami pilihan. Habutop membantu melindungi tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kandungan alami Habutop membantu memperkuat sistem imun, menjaga tubuh tetap kuat di tengah cuaca yang berubah-ubah. Herbal ini memiliki antioksidan dan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Habutop juga membantu tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah lelah. Cegah penyakit sebelum datang dan jaga daya tahan tubuh dengan Habutop ya teman-teman semuanya. Habutop di mana ya bisa konsultasi ataupun pesan, bisa banget kalian datang langsung ke gerai kami ya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, atau bisa juga via WhatsApp di 0823 1328 0522. Di Facebook juga bisa ya tentunya di Stara Brebes. Baik, aku mau langsung lanjut baca pesan-pesan dari Sahabat Setara semua yang udah masuk nih ya. Yang pertama kita ke Facebook dulu, ada Nafiza Zalfa Shakira. Bumiayu hadir Mbak Rizka. Bumiayunya mana ya Mbak Kak Nafiza ya? Siapa tahu suatu saat bisa mampir-mampir. Lanjut ada dari Adinda Dinda. Selamat sore Kak Rizka, selamat sore kembali buat Kak Adinda. Request Hetty Sunjaya, Cintaku Tinggal Seujung Kuku. Salamnya buat semua Sobat Setara Brebes. Terima kasih kembali buat Kak Adinda. Lanjut ada dari Kang Musjustiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir sore Teh Rizka, kumaha damang. Damang, alhamdulillah ya. Terus I will request Konco Turu greeting to Rizka, Adinda Dinda, Jupento Epenkah, Mama Eza Iki, Neng Itri, Mama Ayu, Rafa Syafasya, Mama Fiandi, Tegar Tegar,
Parti Parjan Teh Aas Teh Ima Nokdanyem Imus Bumiayu Wanti Azara and all friends Tara Brebes. Thank you, I hope you healthy always. Amin. See you, bye bye. Kita ke Facebook ya. Ada dari Kang Jupento. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jupento FNK hadir Mbak Rizka, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mau request yang sedang-sedang saja. Mohon doanya biar cepat sembuh. Amin ya, semoga Kang Jupento biar cepat sembuh. Mbak Rizka, Mbak Tata, Teh Nyanya, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Mas Safon, Teh Ari, Teh Aas, Teh Ima, Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Pasya, dan Mama Dini. Ada juga Mama Navi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Fiandi, Mus Justiron, Pak Kasrun, Bang Jul, Kuswo, Abah Jawir, Hari Firlana, dan juga Bunda Vina. Juga buat semua sobat Setara Brebes, makasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu, amin. Lanjut dari kita ke siapa nih? Udah ya itu. Terus ada Kang Adeng. Digoda bersama Habuta Pramuan Helba Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Ketemu lagi ya Mbak Rizka. Iya nih, masih sama Rizka. Besok-besok juga masih ketemu pastinya ya. Requestnya Dinding Kaca by Nada Nadi. Salamnya buat Sobat Setara Brebes semuanya. Spesial buat yang baca, sehat selalu ya. Dadah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut. Ada lagu Cinta Rahasia untuk Sobat Setara semuanya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultanah, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Aku mau langsung bacain pesan-pesan yang udah masuk dari sahabat Stara semuanya ya. Kita ke Facebook dulu. Ada dari Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, selamat sore kembali buat Mama Fiandi ya. Tasikmalaya hadir. Salam ya dari Bumi Ayu untuk Tasikmalaya. Lanjut dari Kang Adeng nih. Kang Adeng nih ada di WhatsApp, ada di Facebook juga nih ya. Deng Adeng, dir hadir, galuh menyapa. Terus kita ke WhatsApp. Ada dari Mama Vika nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Stara Brebes juga Mbak Rizka. Sore juga buat Mama Vika ya. Mama Vika ikutan gabung di play lagunya Cinta Rahasia by Tasya Rosmala. Tadi lagunya udah di ini ya, udah diputerin ya, Ma. Salam buat sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu, sukses juga, semangat. Hatur nuhun Mbak, sami-sami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus juga nih ya katanya, Mama Fikar nih kan anaknya namanya Fikar ya, Dek Fikar nih, Dek Fikar kebetulan katanya hari ini ulang tahun. Oh iya, ulang tahun keberapa ya? Kalau boleh tahu nih, Mama Fikar.

pengen ngucapin nih selamat ulang tahun buat Dek Fikar. Semoga di usia yang baru ini Dek Fikar selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan menjadi anak yang pintar ya, soleh, serta membanggakan kedua orang tua. Semoga semua cita-cita dan impian Dek Fikar bisa tercapai, semakin rajin belajar, banyak teman baik, dan selalu dilimpahin keberkahan dalam hidup dalam setiap langkahnya. Amin. Tetap semangat ya, dan tetap selalu ceria, dan jangan lupa untuk terus menjadi anak yang baik. Selamat menikmati hari spesialmu, semoga penuh dengan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Happy birthday Adik Fikar, semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses di masa depan. Amin. Lanjut, ada lagu Dinding Kaca dari Revina untuk semua sahabat Setara ya. Selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop, bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengingat uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, cara rangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah panjawatna.
1: Ya, tah saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karena eutak anu teh parantos karaos wah khasiatna. Urang teh panun dijaga teh kasehatannya. Sumuhun. Sebab ari tos teu damang madu, awis kasehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah ka baraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali. Bisa ka pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah Habutopnya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: mana kesayangnya nyakut atau acan atau usut ditempo-tempo jika nulung sekitu tiada daya dan upaya.
1: Uguh geman dibawa puasa teh asari puhiye euy. Jeba laukna can meunang deh.
0: Ah, sarua tuh kuring oge. Apan keur puasa? Nah, japan ngusup teh tujuan terek ngabuburi.
1: Alus didinya mah euy, jag-jag wae. Kita ciri lumus eh. Ini cenghar gitu. Naon eh rahasiana eta?
0: Gampang tuh minum deh herbal habutop. Meme imsak 2 kapsul, terus tas maghrib 2 kapsul. Alus aja ngajaga kesehatan, jangan ngajaga stamina, supaya fit baik. Coba di apotek, atau di radio noya iklana.
1: Ah, ada pisan impotek. Nyobaan ah, kebalik nusup rek meuli ka apotek. Jika tuh, payang urang. Tekuat yuk, asal lulus pisan awak, aduh.
0: Ah, dasar risiko plok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tak terasa kebersamaan kita di acara hari ini ya, di acara Digoda, sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih buat sahabat Stara yang udah setia mendengarkan, mengirim salam, request lagu, dan ikut meramaikan siaran hari ini ya. Aku Rizka ingin mengucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Aku Rizka pamit undur diri, mohon maaf apabila selama siaran ada kata-kata kayak yang kurang berkenan di hati. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara, yang sudah aku puterin, bisa menemani aktivitas dan menambah semangat sahabat Stara semuanya ya. Tetap dengarkan 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum, penontonnya masih full loh ya. Jangan salah. Yuk.

0: Lah. Kenapa, Jang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Terpegang. Tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah. Coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gih. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Sahabat Sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.
4: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, nggak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.
3: Ada seorang orang saleh, Bapak Ibu sekalian, kisah berhubungan dengan keluh kesah kepada Allah. Orang miskin, anaknya 4-5 orang, susah hidupnya. Kisah dulu, kisah klasik. Dia lagi duduk, istrinya hidangkan makan pas-pasan antara dia istri sama anak-anaknya 5 ini. Orang miskin, susah hidupnya. Ada yang ketuk pintu malam-malam, begitu ketuk pintu dibuka, dia suruh istrinya buka. Buka, ternyata orang miskin yang lain minta makanan. Orang miskin yang lain minta makanan. Maka istrinya lihat ke suaminya, apa perintahnya nih? Suaminya bilang kasih aja. Semuanya dikasih. Karena kalau dibagi dua gak cukup. Orang miskin tuh bawa anaknya banyak, gak cukup makanan. Lalu kemudian istrinya sama suaminya, suami istri orang beriman kepada Allah, tahu. Ya sudah sabar. Tapi subhanallah, beberapa saat kemudian, kalau kita beberapa jam kemudian lah, menjelang malam hari, lebih gelap ya, sudah mulai masuk pertengahan malam, jam 12 malam, mereka kelaparan semua. Istrinya bilang, anak-anaknya nangis, saya lapar, kamu juga lapar, anak-anak lapar, bagaimana? Kata suaminya, tenanglah, saya akan coba cari jalan keluar, minta kepada Allah. Istrinya gak paham suaminya mau kemana. Dia pakai bajunya, baju keluar, kemudian dia keluar pergi ke masjid dekat rumahnya. Malam hari, jam 2 malam. Dia keluar, dia masuk di masjid, lalu dia sholat tahajud. Dan ini sifat orang beriman. Berkeluh kesah sama Allah itu jangan cuma hal yang besar, dari hal yang kecil. Manja sama Allah itu baik. Ngeluh terus, minta terus sama Allah. Allah suka hambanya yang tamak dengan rahmat Allah. Tamak dengan rahmat Allah. Sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, minta ditambah kekayaan. Selalu minta tamak dengan rahmat Allah. Dan sudah pernah saya bilang, meminta sesuatu agar nikmat ditambah atau bertahan, itu adalah pahala lebih besar daripada kalau cobaan sudah datang baru kita minta diangkat cobaan tersebut. Kita sehat, minta agar Allah pertahankan kesehatan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sakit baru minta disembuhkan. Jadi tamak dengan rahmat Allah itu penting. Kalau bahasa saya sebenarnya bermanja-manja sama Allah. Selalu ya Allah bantu, ya Allah tolong, ya Allah mudahkan, ya Allah terus hidupnya. Kalimatnya selalu begitu. Orang ini masuk ke dalam masjid, dia sholat malam lalu dia minta sama Allah doanya begitu. Ya Allah, engkau tahu aku kelaparan dengan istriku dan anakku malam ini, maka berilah kami makan. Minta makan sama Allah. Ya. Maka yang terjadi dalam kisah yang dikatakan, ada seorang raja, pemimpin wilayah itu, sudah satu minggu mau taubat. sudah seminggu mau taubat. Dia tidak tahu harus kemana. Pada malam itu, di mana orang-orang soleh yang miskin ini sedang ibadah minta tolong kepada Allah dikasih makan, raja ini gelisah. Dia keluar lalu dia bawa satu kantong uang emasnya. Dia bawa juga sekantong makanan yang terbaik yang dia punya di istananya. Kemudian dia bilang, ya Allah, sebagai bentuk taubatku kepadamu, saya akan berikan ini kepada hambamu yang engkau tunjuk. Ya. Lalu kemudian sebagai bentuk juga, saya tidak memilih kecuali engkau yang memilih, Allah, saya tidak akan pegang tali kekangan kuda ini. Saya biarkan dia jalan kemana. Akhirnya orang raja ini naik di atas kudanya, dia bawa itu kemudian jalan kudanya. Kudanya mampir di masjid yang ada orang soleh itu. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa kuda ini mampir di masjid. Lalu saya turun, saya temukan dalam masjid. Waktu zaman dulu gak ada lampu, gak ada penerangan. Cuma dia dengar suara, gelap di masjid. Dia masuk, temukan ada orang ini lagi berkeluh kesah sama Allah. Minta, ya Allah, saya sama istri saya kelaparan, sama anak-anak, berilah kami makan. Gitu. Maka dia bilang, raja ini pun setelah orang itu berdoa sholat, lalu dipanggil. Dia bilang, saya seorang raja di sini, saya raja di sini, saya sadar bertobat kepada Allah, dan saya dengar doamu, tadi kau minta makanan. Maka ini saya kasih, ini harta saya yang saya niat sedekahkan dengan makanan, ambillah. Dan kalau kau punya masalah lagi, datang ke istana saya, kapan saja. Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, kita jujur menjawab. Kalau seandainya kita di posisi orang ini, kita sudah dapat solusi. Kalau kita sekarang mungkin ada orang kasih kartu nama, nih ya, butuh apa saja, telepon saya. Misal presiden, gak usah presiden, terlalu tinggi lah. Misal seseorang kita temui, orang kaya, ada masalah apa saja, telepon ke saya akan bantu. Saya yakin, umumnya orang meninggalkan Allah pada saat itu. Sudah selesai, dia pikir orang ini sudah bantu, sudah selesai. Tiap hari telepon orang itu, telepon dikasih bantuan. Perhatikan orang soleh ini, apa yang dia bilang. Waktu raja itu bilang, kalau ada keperluan apapun datang ke istana saya. Dia bilang, saya demi Allah tidak akan datang kepada Anda kalau saya punya masalah. Tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan saya dan Tuhan Anda, yang telah mengutus Anda datang kepada saya malam ini membawa makanan. Justru kalau ada sudah solusi dari Allah, makin dekat sama Allah. Jangan sudah dikasih lupa ini. Ini poin penting bagaimana kita jaga berkeluh kesah kepada Allah. Jadi jangan berpikir, Bapak Ibu sekalian, masa sih saya bisa sembuh hanya karena saya sujud? Masa sih saya bisa mendapatkan keturunan hanya karena saya sujud? Ini kesalahan ini. Justru harus kita fahami kalau itu bisa. Dan Allah punya cara. Setiap jawaban Allah kalau datang itu sesuai dengan sistem atau sunnatullah yang telah Allah ciptakan di alam kita ini. Misal saya berkeluh kesah, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sahabat begitu ya, para sahabat Nabi itu kalau sendalnya putus, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Allah gak lemparin sendal dari langit, gak mungkin. Tapi apa yang terjadi, Allah gerakkan sesuai dengan sistem yang ada. Allah buat ada orang lain melihat kita kesian dikasih sendal, atau dia dapat duit dia bisa beli sendal. Jawabannya Allah begitu, dalam bentuk sinyal datangnya. Jadi harus peka menangkap itu. Kemudian selanjutnya, tentu juga yang ini tadi contoh kisah orang yang berkeluh kesah kalau berhubungan dengan cobaan dari Allah ya. Dia tidak keluh kesah kecuali kepada Allah. Sekarang kita masuk ke contoh kalau cobaan dari manusia. Tadi saya bilang orang digunjing, orang dihina, orang difitnah segala macam. Dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan pelanggaran dengan pelanggaran. Pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua dosa. Dua-dua dihukum sama Allah. Tidak ada urusan sama kita itu. Tidak ada urusan sama kita. Ya. Maka kisahnya seperti misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah lagi jalan, dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab ini. Datang tiba-tiba caci maki dia. Ibnu Abbas dengarin saja apa yang disampaikan orang itu. Sudah selesai, kata Ibnu Abbas, sudah selesai. Dia bilang, iya. Orang ini kebetulan lihat Ibnu Abbas pakai jubah baru. Ini kamu itu mentang-mentang sahabat Nabi, kamu itu pakai jubah mahal-mahal segala macam. Hasud, orang hasud gitu. Tiba-tiba bayangin kalau kita lagi naik di mobil, orang ketuk kaca, kamu kenapa pakai mobil baru, kamu kenapa? Apa urusannya sama orang ini gitu? Mungkin kita marah-marah sama orang ini. Ibnu Abbas diam, didengarin semua, sudah selesai. Karena tidak mungkin tergerak orang ini mengucapkan sesuatu kecuali memang ada sebabnya. Ya biarin, sudah selesai kamu sudah. Baik, dibuka jubahnya, ini ambil hadiah buat kamu. Sampai orang itu malu. Sudah caci maki dikasih hadiah lagi. Dan yang dia sorotin ini adalah jubahnya Ibnu Abbas. Sampai akhirnya menjadi muridnya Ibnu Abbas. Nah, Bisa gak kira-kira kalau orang ketuk kaca mobil, kenapa pakai mobil baru? Ambil deh mobilnya. Baik, kisah yang lain, Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Ini cucu Nabi SAW, anaknya Husain ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Terkenal dengan Zainal Abidin, masyhur dengan kesolehannya. Dia pernah jalan dicaci maki oleh orang tanpa sebab ini. Mentang-mentang kau turunan Nabi, mentang-mentang kau begini, mentang-mentang kau begini, dicaci maki. Dia diam saja. Dia enggak bicara banyak. Didengarin. Orang-orang sekitarnya sudah marah nih. Tapi karena dia diam, orang diam semua. Sampai sudah selesai dia bilang, "Wahai saudaraku, kalau seandainya kamu tahu lebih banyak tentang aku, mungkin kau akan lebih banyak cerita tentang keburukan. Saya ini banyak dengan keburukan," gitu kan? Kemudian dia bilang sama orang di sekitarnya, ada pegang uang, ada bawa duit, kasih orang ini 1000 dirham dan tunjukkan alamat kita, siapa tahu dia punya hajat. Orang itu jadi tambah malu gitu ya. Karena perilaku akhlak yang mulia ini yang Islam ajarkan kepada kita. Pada saat kita kepancing emosi, kontrol, tenang, jangan dibalas, gak ada gunanya itu, gak ada manfaatnya, hanya akan merusak kejiwaan kita. Kata-kata jadi kasar, hidup kita jadi tidak tenang ya. Tapi kalau kita gunakan teori syar'i ini, kita akan tenang, tetap bisa makan, tetap bisa tidur, tetap bisa segala-galanya. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai ajal menjelang datang, diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, diganti dengan kemahamurahan sang pencipta menjadi pahala. Dan kita mendoakan Indonesia untuk selalu makmur, damai, tentram, dan seluruh muslimin bersatu di bawah bendera tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kembali dalam segala ibadah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah juga memberikan pemimpin-pemimpin yang muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Allahu a'lam, ini mungkin yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
6: Bapak Ilyas.
5: Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
6: Nuju ngalandongan Vitama.
5: Oh mohon. Landong socanya Pak nya.
6: Mohon.
5: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sate acan konsumsi obat Vitama.
6: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
5: Oh gitu.
6: Ya.
5: Terus?
6: Nah, alhamdulillah ayeuna mah karosna jelas, sampun jelas.
5: Mohon saatos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya. Mohon. Tah Bapak upami meser Vitama atau sabaraha kali Bapak?
6: 3 kali ayeuna.
5: Oh, mohon tos 3 botol nya Pak nya.
6: Mohon.
5: Iya alhamdulillah. Iya Bapak hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: sih, Pak.
1: Habu topnya mana?
0: Lah, emang Bapak tadi sebelum tidur gak minum?
1: Lah, yang Bapak kelupaan kok.
0: Aduh, udah tua. Tuh, di laci lemari yang paling atas. Udah, Pak, minumnya.
1: Udah, Bu. Lah, kok malah bangun? Ini masih jam 2 malam, loh.
0: Gara-gara Bapak bangunin Ibu jadi gak bisa tidur lagi. Lain kali jangan sampai lupa, Pak. Ingat, Pak, umur semakin tua, kesehatan harus selalu terjaga.
1: Iya, Bu, makanya Ayah panik, langsung bangun begitu lupa minum Habutop. Bapak trauma sama penyakit darah tinggi Bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8, RT6, RW9, Kaliarang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT4, RW4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.
4: Pak, yang mandi sih Bapak Kek? Si esok bis lunga kok, urung sarapan mending.
5: Mudah-mudahan mari.
4: Pak, lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusing lagi umpetan sih.
5: Anu bu.
4: Lah gue ngapa njekel botol Habutop? Bapak terus nginum Habutop.
5: Iya bu.
4: Lah ngapa nginum Habutop bayi malah umpetan?
5: Anu bu, bapak wedi ditomai ibu. Soale awake bapak pati greges.
4: Lha ngapa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
5: Ya kan ngerti dewek ibu ratu ngomel. Jadi bapak wedi.
4: Ya wis, Habutop wis dinum. Minumnya rutin ya, Pak. Rong kapsul ping telu sedina. Aja let-letan kuli minum. Habutop kan bisa ngonjaga daya tahan tubuh, Pak. Main imunnya kuat.
5: Iya, Bu. Iya, wis ye.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumiayu. agen Mamah Diro. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman di kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop, bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, ta saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Ta ayana mah parantos nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teu aya, teras deui rematik teu aya, cangkel teu aya, sakit kepala teu aya, sakit jadi pinggang teu aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karang eta kana teh parantos karaos wah khasiatna. Urang teh panun dijaga teh kasehatannya. Sumuhun. Sabab ari tos teu damang madu, awis kasehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah ka baraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali. Bisa ka pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah Habutopnya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yes. Selamat malam nih buat sobat Stara semua. Malam ini Nyonya hadir lagi menemani di Gemini generasi musik masa kini. Waktunya sobat Stara semua request lagu pop terkini terfavorit sobat Amnia semua. Sobat Stara semua maksudnya ya. Pastinya nih sobat Staranya bakal menemani sobat Stara sampai jam 9 malam nanti. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya Pak, Bapak sebelumnya punya keluhan apa Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini ke Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul?
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu nggak ada efek sampingnya. Nah pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat. Saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh. Alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop. Alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana Pak?
2: Oh saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya Pak untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet Pak?
2: Oh pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

Ya, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Malam nih sobat Setara semua, dimanapun berada, yang mungkin lagi di rumah, lagi leye-leye, lagi rebahan, lagi apa sih? Atau mungkin yang lagi lembur, halo, semangat, yang lagi lembur pada malam hari ini. Atau mungkin yang baru berangkat kerja gitu kan, dapat shift malam gitu, semangat. Semoga lelahmu menjadi lelah, rezeki, berkah, barokah, amin, ya robbal alamin. Atau ini mungkin buat sobat Setara semua yang lagi di perjalanan, semoga perjalanannya menyenangkan, aman, dan tentunya selamat sampai tujuan.

Ya pastinya nih, Nyanya nggak sendirian ya, selalu ditemani produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, dan Temoro. Produk unggulan yang pastinya sudah berbepom dan bersertifikat halal. Iya, produk aja udah halal nih, kamu kapan dihalalinnya? Nggak ya? Yang namanya jodoh itu ya nggak bisa dipaksakan ya. Tapi kalau pengen cepet harus dipaksa sih sebenarnya. Tapi menurut aku ini tahun ini enggak sih, zaman sekarang kali ya, jodoh itu kadang harus dipancing. Kalau nggak dipancing, dijebak. Dijebak nggak tuh? Dipaksa, dipaksain gitu kan? Karena kadang kalau kitanya nggak kemana-mana, jodohnya nggak tahu di mana kadang gitu kan. Kadang orang bilang, tenang aja, jodoh gak bakal kemana. Salah. Kenapa kok dulu itu jodoh gak kemana-mana? Karena dulu kan masih ada yang namanya dikenalin sama orang tua gitu kan. Kenalan dari orang tua ke orang tua gitu kan. Mungkin sekarang pun masih ya. Cuman kayak tabu banget gitu soal perjodohan ya. Kalau sekarang, kalau kita gak kemana-mana, kapan ketemu jodohnya gitu kan? Kita harus kemana-mana, kita harus mencari. Kita harus menuju gitu kan, menuju. kadang-kadang gitu ya sobat setara semua. Tapi ini buat sobat setara semua, jangan jadikan jodoh itu sebagai patokan bahwa kita itu sudah berhasil ya, bahwa tujuan hidup itu enggak, jadi jodoh apa tujuan itu enggak cuma dapat jodoh aja, masih yang lain gitu kan. Kadang orang-orang itu menjadikan jodoh sebuah pencapaian, no gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu terpaku bahwa aduh aku enggak dapat jodoh, belum dapat jodoh, jodohku kemana gitu kan. Jangan, nanti kalau misal kamu mikirnya cuma jodoh doang, nanti gimana kamu berkembangnya, kamu mengupgrade dirinya gimana gitu. Kalau kamu fokus hanya mencari jodoh dan kayak berkutat dengan hal itu terus gitu kan, kadang emang bete ya kalau misalkan ditanyain terus kapan gitu kan. Ya udah sih, kamu fokus aja ngembangin diri kamu, upgrade diri kamu menjadi lebih baik. Insya Allah kalau misalkan kitanya baik, jodoh kita juga bakal lebih baik juga. Amin.

tak sama tanpamu. Iya ya. Makanya mungkin ya jodohmu bukan di Bumi Ayu, mungkin jodohmu di Cilacap gitu kan. Mungkin jodohmu di Purwokerto, mungkin jodohmu di Karangpucung gitu kan. Mungkin jodohmu di mana ya. Makanya harus kemana-mana ya. Harus kemana-mana. Siapa tahu jodoh kita orang bule luar negeri gitu kan. Karena kita habis liburan ke luar negeri jalan-jalan gitu kan. Yang datang yang dibawa pulang bukan oleh-oleh tapi jodoh. Kan siapa tahu gitu kan. Makanya jodoh itu kadang harus dicari. Makanya kita harus mengenal dunia.

Buat Sobat Stara nih, selamat malam. Halo Mama Fikar, halo Kang Sahri. Ini tanggal berapa sih? Oh, ini baru tanggal 3. Ya. Baru tanggal 3. Aku lupa nih.

0: aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Dede Fikar yang hari ini berulang tahun ke-15 ya. Happy birthday, Zainal Cuka Hamida. Selamat ulang tahun. Wilujeng Tepang tahun, semoga menjadi bisa menjadi kebanggaan buat mamah ya dan papa. Semoga di tahun ini, di tahun berikutnya dan berikutnya lagi apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan bisa bisa dipermudah lagi gitu kan jalannya, nambah soleh, lancar rezekinya, berkah barokah, makin pinter gitu ya, makin ganteng, makin apa ya, makin apa lagi nih, makin pokoknya makin deh makin apa aja ya. Pokoknya semoga hal-hal yang baik dan yang terbaik di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya buat Dede, buat Mas Fikar ya. Sekarang manggilnya Mas ya karena udah punya adik ya. Buat Mas Fikar. Amin. Apa nih? Jodohku udah mentok di Tasikmalaya. Insya Allah jodohku juga udah mentok di Sidareja sih. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Udah jodohnya satu aja ya. Sampai surga gitu. Satu sampai surga selamanya gitu ya. Amin. Amin. Amin.
1: Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin tiga.
0: Lagi nih sebelumnya lanjut lagi. Ini bakal play dulu nih lagunya Statue. Requestnya

0: Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapakna si Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerjaring terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapakna kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sakola deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajaga kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sakola deh, Abah.
1: Tenang, Dul. Pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge, lebang manfaatna. Di antarana kangge penyakit stroke, jantung, liver, jeung asma.
0: Oh, nya atuh, Abah.
1: Heeh, Dul, nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

Ya, balik masih bersama produk, mengiung. Ya, masih di 93.5 FM Radio Citra Amelia, infonya Grace musiknya. Yes, masih bersamanya dan produk dari PT Natur Indonesia. Halo nih, bahasa-bahasa semua yang masih bergabung dan baru bergabung. Kayaknya bakal bacain dulu nih pesan-pesan yang sudah masuk dari Sobat Setara semua ya. Dari Kang Sahri dulu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Nyanya Lavenia. Selamat malam, malam kembali. Sahri hadir di acara Gemini. Request lagunya Faris Adam, stay tune. Hey, di play ya. Salamnya untuk Kang Rahon. Kang Rahono. Pak Edi Palimanan, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes dari A sampai Z. Makasih banyaknya Lavenia, lalala bebe, sehat dan sukses selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum salam. Mama Fikra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Setara Brebes, malam kembali. Mama Fikar hadir lagi mumpung belum tidur. Udah ngantuk belum nih Mama? Udah ngantuk belum nih? Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk tanyanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu. Hatur nuhun tanyanya, wassalamualaikum salam. Lagunya Sisa Rasa, udah di play ya. Iya, sehat dan sukses selalu juga, bahagia selalu juga pokoknya buat Mama Fikar bareng keluarga tercinta ya. Amin.

dari Koko Sunarko Brebes. Malam ulala, malam kembali. Kalau masalah lagu pop apa ya, saya kurang tahu judulnya, agak lama gak apa-apa kali ya. Dari Wali Band, baik-baik sayang. Kalau dari Wali, aku kasihkan lamar aku aja ya. Lamar aku gak tahu. Dari Adinda Dinda, selamat malam, tanyanya malam kembali, request Wali Band lamar aku. Salamnya buat semuanya aja, Sobat Setara Purpose, makasih kembali.

0: dari Medan Kakak hadir. Halo. Oke, nextnya lagi di halo dari Layang Samba. Halo, selamat malam Teh, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Request lagu Nek Arif, Satu Rasa Cinta, dari di play ya. Salam-salamnya buat Amel, Bunga, Mona, dan DJ-DJ Radio Radio Setara Brebes. Terima kasih, makasih kembali. Apa nih ditonjong? Jodohnya ditonjong. Ceritanya tuh jodohnya ditonjong. Siapa yang ditonjong nih? Jam segini makan mie ayam pas nih. Gimana ya? Pas sih. Tapi harus keluar dulu. Harus beli dulu. Gak mungkin kan tiba-tiba ada minta mie ayam terus jeblug gitu kan. Langsung ada aja gitu kan gak mungkin ya. Jodohnya di luar, di LN, negara Daha, luar negeri, maksudnya di negeri Daha. Di negara Daha. Mama Nafi mah udah punya jodoh, Baba Jawir jangan diambil.
1: Karena diriku sangat menyayangimu.
0: Ya, jodoh mah harus dicari ya. Gak bisa tiba-tiba jebluk datang dari langit. Ya Allah, pengen jodoh yang ganteng, mapan, tampan, rupawan. Gak apa-apa ganteng, yang penting kaya raya. kan gak mungkin ya. Kan gak mungkin tiba-tiba turun dari langit. Kan gak mungkin ya. Ya Allah, pengen jodoh yang cantik, soleha. Asal cari. Gak bisa tiba-tiba turun dari langit. Gak bisa, gak ada.

0: pakai nih lagi.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jopento FNK hadir nyanya. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Kang Jopento? Semoga kabarnya juga baik juga ya. Mau request kisah sempurna dari Malini. Mohon doanya biar cepat sembuh ya tanyanya. Oh lagi sakit ah, semoga cepat sembuh ya. Sing enggal damang, amin. Mungkin buat sobat setara semua juga yang lagi sakit gitu kan, semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Ini salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amil, Mas Sapon, Teh Ari, Teh As, Teh Ima.

0: Noviandi, terus juga buat Mas Justiron, Pak Kasron, Bang Julo, Kang Kuswa, Abah Jawir, Hari Firlana, Bunda Vina, juga buat semua sobat Setara Berbahas. Makasih tanyanya, semoga sehat selalu. Amin. Apa nih? Ada bidadari surga yang turun dari kayangan banyaknya. Siapa? Siapa bidadari turun dari kayangan? Siapa? Bidadari turun dari tadi udah turun. Jangan-jangan aku nih. Kan gak mungkin ya. Ini kalau cewek bidadari, kalau cowok bidadara. Bidodoro. Bidodere. Bidoduru. Apa nih?
1: Karena diriku sangat mau.
0: Kan bener. Udah tahu nih jawabannya. Pasti aku lah. Iya, udah tahu ini. Ini udah klise banget, Bekang Sari.

Bobo ya Neneng. Neneng udah bobo Neneng. Iya. Mama jangan ini, Ma. Radio jangan kencang-kencang. Nanti dia malah bangun lagi, repot nanti. Nanti malah request gimana, Ma? Aduh, repot nanti kalau tiba-tiba minta request. Udah ketemu bidadari turun dari Radio Citra Amelia. Siapa Ipoy? Nanti aku salamin buat Ipo ya. Oke nih, sambil kita nungguin bidadari turun dari kayangan, ada kisah sempurna buat Sobat Stara semua.

0: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
1: Iya, Bu. Oh iya, jangan lupa, Bu, abu topnya dibawain.
0: Iya, Pak. Udah Ibu bawain dong. Abu top kan rahasia kesehatan Bapak. Untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver, dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
0: Bapak, bisa aja. Oh iya, Pak. Nanti Pak Soli dikasih juga ya Habu Top-nya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap, Bu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klancek 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
3: Iya, betul.
2: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
3: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
2: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
3: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
2: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
3: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
2: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
3: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Pak ya.
3: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Ya masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Chris, musiknya Yes. Kau suaranya gesek-gesek ya? Ya masih bareng nyanyi tentunya di Gemini Generasi Musik Masa Kini. Wah, udah mau di penghujung acara aja ya. Ya bakal bacain nih pesan yang masih belum nyanyi bacain. Dari Wai Ijo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Setara infonya Grace musiknya, yeah. Selamat malam buat semua DJ dan Zobat Setara, spesial buat DJ nyanyi Jelita ulala ulala. Cantiknya mana? Cantiknya mana? Nyanyi cantik Jelita ulala ulala baby ya. Request lagu Kehilangan dari Firman. Itu lagu lawas ya, udah lama banget belum bisa di play. Nanti playnya mungkin diberes ya.
1: Meski ku berpura-pura,
0: Oke, next lagi dari Mama Pua. Halo Mbak Cantik, halo kembali. Selamat malam, malam kembali Mama. Requestnya Pamit dari Bruri. Kalau Bruri lagunya Nostalgia ya. Kalau mau nanti hanya play diberes ya. Soalnya buat Sobat Setara semua, buat Mbak Cantiknya sehat-sehat ya. Makasih, makasih kembali. Sorry Cantik, ini bukan lagu masa kini, itu lagu masa lalu ya. Yang berlalu Sobat Abu. Yang berlalu biarlah berlalu ya Mama ya. Dari Mas Bram, selamat malam Setara, malam kembali. Selamat, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar mitra Setara. Spesialnya buat Mbak Nyanya. Iya, terima kasih. Request lagu Langit Tak Bertiang dari Salim Iklim. Aku gak tahu ini, aku cari gak, belum ada. Next time ya. Itu tahun berapa itu? Next time Nyanyi bakal cari lagunya ya. Nanti kalau misalkan masuk, nanti bisa di-play di Gemini. Oke nih, thank you banget buat Sobat Setara semua yang udah selalu stay tune menemani Nyanyi dari awal sampai akhir segmen. Terima kasih buat semuanya yang udah happy-happy bareng di sini. Terima kasih buat yang sudah request, kirim-kirim salam, bagi-bagi salam. Terima kasih buat support dan doanya. Dan Nyanyi juga mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata, terutama dari kata-kata Nyanyi yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Amin. Sobat Setara semua, mungkin Nyanyi juga banyak kesalahan, banyak pabaletot, pabaliel gitu kan ya. I'm sorry, Nyanyi mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, Nyanyi harus pamit di Gemini pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya grass, musiknya yes. Oke, selamat malam sobat setara semua. Jumpa lagi dengan Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat sobat setaranya mau bergabung dengan Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu bebas, request genre apapun bebas ya. Boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke sobat setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya grass, musiknya yes.

0: Mat, ngapa? Sendekal aku ngalamun, bay. Lagi mikirnya apa sih?
1: Lah, dah. Rikamani Kang Wasno. Ayo ngornana sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rikamani.
0: Bis, ngenyek we. Kayaknya bis selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Gembira ria ta.
0: Kowe ada ngapa kok? Belum ngaplongan sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum ya. Ya, ngeri kok. Buk pada kaya periode sebelumnya ke. Ake men sing jatuh sakit. Ake sing kaku, keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa orang ya ilok ya bang kok.
0: Nek kowe pinter jaga pola hidup sehat. Seberat apapun aktivitas ora bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiapna dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arane biar khawatir kan.
0: Tenang, santai. Aja khawatir, sing selo pokoknya. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek bakingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin. Aman masih.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan lia-liane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok
2: kan.
1: Cenah, ya. Ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yeah. Malam Sobat Star semua, gimana kabar semua di malam hari ini ya? Semoga Sobat Star semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Star yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Selamat malam, selamat beleh-leh buat Sobat Star semua ataupun yang masih pada beraktivitas di malam hari, semangat terus. Semoga aktivitas Sobat Star semua di malam hari ini selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.

Oke, di sini Wipoy mau nemenin Sobat Star semua di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Star yang mau bergabung bareng Wipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget nih langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes.

Oke, sobat-sobat semua, Ipoy mau sapa-sapa dulu buat sobat-sobat yang bergabung bareng Ipoy. Halo, selamat malam buat Kang Jupento, Wahari Verlana, Asahri, Mas Fikar, yang Mas Fikarnya lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat Mas Fikar. Semoga semua doa terbaik tertuju padamu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada dari Pak Edi juga, selamat malam. Ada dari 0859244747 sekian-sekian. Halo, selamat malam, Kak. Ada dari Mama Eni juga, selamat malam Mama Eni. Halo. Geser ke Facebook dari Pak Terkosat dan juga Layang Samba, selamat malam, selamat beleh-leh ya. Ipoy mau ngucapin selamat malam juga buat Mama Nafi bareng Abah Jawir, terus juga buat Mama Diroh, Bang Wawan, Mama Desta, Bang Charlie, Teh As, Kang Ragil Sidik, Bunda Vina, terus juga buat Mbak Ima, Mbak Alaska, terus juga buat Mama Papa Yeyen, terus juga Bang Zul. Ada siapa lagi ya, ada dari Mama Fuah juga, selamat malam, terus juga buat Ijo, Kang Adeng tentunya ya, Kang Rohono, Bang Yoe juga, Kang Kuswo, Mama Ayu, Kang Adi Collection, terus juga buat Mas Ronggo, terus juga buat Mama Rizka, Adinda Dinda, Mama Dini tentunya yang lagi sebentar lagi mau hajatan ya. ada dari lagi. Selamat malam juga buat Kang Samsul, Mbak Ima, Batin, terus juga buat sobat Stara dimanapun berada yang belum Ipoy senggol-senggol ya. Nanti langsung chat aja boleh banget ya. Ada dari Kang Jamal Cigalontang juga, selamat malam, selamat beristirahat beleh-leyeh. Oke sobat Stara, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti bergabung bareng Ipoy ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes.

0: Bu, punten lah pangerokan di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan, kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosen ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta kata tangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi, atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk ambek-ambekan wai, ah kaditu kadie.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yeah. Oke, masih bersama Boy Sobat Star semua di acara Beres tentunya ya. Dan seperti biasa, Boy enggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutov, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat starter yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Stara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumiayu.

Oke, sahabat Star IPM, mau langsung bacain pesan-pesannya yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Kang Jupento. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jupento PNK, hadir masih poi. Mau request lagunya Hadirmu Bagai Mimpi. Salam, mohon doanya biar cepat sembuh. Semoga Teh Nyanya, Mbak Rizka, salam. Salam-salam buat Teh Nyanya, Mbak Rizka, Mbak Tata, masih poi. Terus juga buat Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Mas Afon. Terus juga buat semua sahabat Star, semua dimanapun berada ya. Terima kasih masih poi, semoga sehat dan sukses selalu, amin. Terima kasih. Ada dari Wahri Firlana, hadir masih poi. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Asari juga. Assalamualaikum masih poi, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Asari hadir di acara Beres. Mari kita lagunya Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Salamnya buat bapak yang lagi lembur. Terus juga buat Kang Arhono, Pak Edi, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papayen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja sobat.

dari Pak Edi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habu top, Ramon Herbal Arab yang lagi ngetop. Selamat malam buat Mas Ipoy, mau minta lagunya Dream of Me dari Mac and Katie Kaysan. Salamnya buat semua sobat Star FM Bumi Ayu dimanapun berada. Buat Mas Ipoynya terima kasih. Wassalamualaikum dari Pak Edi Cirebon. Waalaikumsalam. Ada dari 085924 sekian-sekian. Malam Kak, malam juga aku mau request lagunya Selamat Tinggal dari Virgon. Terima kasih Kak, sama-sama. Oke lanjut Mama Eni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ipoy, malam juga aku Bang Kangkung ikutan gabung. Mas mau requestnya Egois dari Lesti. Salamnya buat diri sendiri aja katanya. Untuk Mas Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, diberkahi semuanya. Amin. Terima kasih Mas Ipoy, ditunggu lagunya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Jamal Cigalontang. Malam Bang Ipoy, malam juga. Jamal dari Cigalontang, Tasikmalaya. Lagunya Pasto, Aku Pasti Kembali. Sekirim salamnya buat sobat Star dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Hatur nuhun. Info sinyal Star lumayan goncrang di Cigalontang, Tasikmalaya. Yap, terima kasih Kang Jamal. Semoga sehat selalu bareng keluarga ya. Amin. Ada dari Bang Yoe juga. Selamat malam DJ Poy, malam juga Bang Yoe yang lagi kedengaran di Blok M Kalerang. Mau requestnya Pupus dari Dewa 19. Bagi-bagi salamnya buat KBBI DJ-DJ fans-fans pendengar setia BRS. Terima kasih buat yang baca. Sama-sama. Ada dari Pak Terkosat. Selamat malam bos, malam juga request lagunya. Dengar lagu ini untuk seorang diri menggemalah lagu ini mengisi hari sepi. Ini kayaknya dinding pemisah ya, Kang Pakter.

Lanjut dari Kang Yusran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di Bang Kepoy, requestnya Rindu Tapi Jauh. Oke, ada dari Layang Samba. Halo DJ Poy, halo juga. Request lagunya Evi Tamala, Teman Biasa. Oke, siap. Oke, Sobat Stara, jangan kemana-mana dulu ya. Poy mau lanjut puterin Ada Dream Of Me. Diputar buat Sobat Stara semua, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Stara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: mendapatkan Herbutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT 1 RW 3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT 1 RW 5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Herbutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat. Beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5 RW5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur. Beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak. Beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4 RW1.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Oke, masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya Grace, musiknya Yes. Terima kasih buat sobat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy di acara Beres pada malam hari ini ya. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play atau mungkin pesan yang terlewatkan. Oke sobat Sarah, Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, sahabat Setara, cuma ingin menikmati poin di acara Setara Malam Semangat sampai jam 2 pagi nanti ya. Jadi sahabat Setara, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Nih tehnya Pak. Loh, Bapak udah bisa baca koran lagi tanpa kacamata?
1: Iya dong Bu, Bapak kan rutin minum Vitama yang Ibu belikan. Jadi mata minus Bapak sudah membaik.
0: Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak, Vitama manfaatnya bagus banget.
1: Iya dong Bu, Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal alami seperti madu, blueberry, tomat, pepaya. Dan Vitama baik juga bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, mata minus, mata merah, dan lain-lain.
0: Wah, Bapak pinter banget sih. Tahu aja bahan-bahan dan manfaat Vitama.
1: Iya tuh Bu, Bapak kan pengguna setiap Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cikedong Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vira, alamat Banjar. Saya mau berbagi pengalaman selama saya menggunakan produk Vitama obat mata herbal PT Denatur Indonesia. Jadi saya punya keluhan pada mata. Belum lama ini mata saya sering banget berair, sering pegal kalau melihat sinar, baik matahari, lampu, atau HP. Rasanya kepala juga jadi pusing. Tadinya mau periksa ke dokter, tapi saya ingat dan pernah mendengar iklan obat mata herbal Vitama di radio. Lalu saya beli dan rutin minum, sehari 3 kali, 2 kapsul tiap minum. Alhamdulillah, setelah habis botol pertama, mata saya sudah tidak berair lagi. Saya lanjutkan sampai botol keempat. Dan saat ini mata saya mulai enak buat melihat. Saat menatap sinar atau cahaya, tidak berasa pegal lagi dan tidak pusing. Saya merekomendasikan obat mata herbal Vitama ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Vitama memang solusi memelihara kesehatan mata kita. Ayo segera beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia di agen atau di apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini: Apotik Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotik Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes, atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotik Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

Oke, masih bareng Ipoy Sobat Setara semua tentunya di acara Selamat Malam Semangat sampai jam 2 nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08231380522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke, selamat malam Sobat Setara semua. Ya, di sini Poi masih menemani malam Sobat Setara semua hingga 3 jam ke depan sampai jam 2 nanti ya. Mungkin Sobat Setara semua di luar sana di rumah masing-masing ya sudah pada terlelap. Ataupun mungkin Sobat Setara yang lagi pada lembur ya, nemenin Ipoy enggak apa-apa nanti. Maksudnya Ipoy temenin, bukan nemenin Ipoy. Ya saling nemenin gitu Sobat Setara ya. Tentunya di Radio Setara ya, sambil atau mungkin yang masih pada leyeh-leyeh atau masih pada kumpul-kumpul ronda mungkin ya, atau yang masih pada dugem, masih pada dagang. Waduh, semangat terus pokoknya ya. Duka dan derita. Tanya buat Sobat Setara semua yang masih pada begadang, jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan tentunya dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya yaitu Habutop ya Sobat Setara ya. Jadi buat Sobat Setara yang ingin menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, boleh banget mengkonsumsi Habutopnya dari PT Denatur. 3 kapsul setelah makan 3 kali sehari ya Sobat Setara. Sobat Setara lagi. Sobat Setara ya. Dan Habutop ini merupakan ramuan herbal Arab yang lagi ngetop. Pokoknya mengatasi berbagai masalah penyakit. Salah satunya contohnya mungkin asam lambung, rematik, pegelinu gitu ya, terus juga mah, darah tinggi, kolesterol, semua berbagai macam penyakit insya Allah berikhtiar dengan Habutop bisa banget Sobat Setara ya. Jadi Sobat Setara yang mau berikhtiar menggunakan Habutop, membeli produk-produk dari PT Denatur lainnya ya, seperti Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Temoro, dan juga Vitapedia, bisa banget langsung meluncur ke apotek terdekat. Oke Sobat Setara, segitu dulu Ipoy mau lanjut puterin ada nyanyian rindu dari Evi Tamala. Diputar Sobat Setara semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pi Mata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pi Mata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.
4: Apotek

0: Jube, Kudaile, Slawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi.
0: Apotek Ben Bregas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Slawi, Tegal.

0: Ehem, Wati, hoyong naras yuh. Ayu Wati, kamari nyoblos presiden anu mana?
1: Nu mana we, kepo.
0: Eh, ayu si Wati, penasaran yuh. Sugane atuh sarua.
1: Terus, mun sarua ekumaha?
0: Mun sarua mah, berarti jodoh.
1: Ih, jodoh-jodoh lah. Wati mah moal ngabejakeun, kan pemilu mah emang asasna rahasia. Moal bisa dibeja-bejakeun.
0: Eh, nyanya, kan asas luber jurdilnya. Nyantas atulah. Tapi Wati abimah ayah hiji deui pertanyaan ya.
1: Pertanyaan naon deui atuh, ulang ngagombal ah.
0: Nya moal yeuh, ayu Wati kamari masian obat naon jeung mamah anu pas mamah Wati udur migrain geuning.
1: Nah, nu kieu mah moal rahasiaan. Yeuh, ngabejaannya bisi boga panyakit migrain, jantung, liver, asma, kolesterol jeung sajabana obatan ku Habutop. Obat herbal anu komposisina tina habatu sauda ditambahan rempah-rempah alami. Hasiatna edun pisan. Salianti jeung ngajaga daya tahan tubuh, bisa oge jeung anu berbagai penyakit.
0: Nah, obat ieu nu ku urang diteangan teh. Nuhun ya Wati, hek langsung meser ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT1 RW5, Kecamatan Lebak Siuh, Tegal.
5: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT5 RW4, Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.
6: Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Bancaran, Kecamatan Andiwerna, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2 RW4, Desa Gambuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang.
8: Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: Medutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT1 RW1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuwel, RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Tuhan, aku tak punya bahtera, hanya sampan kecil inilah yang setia membawa kemana aku pergi. Berikanlah petunjukmu, berikanlah

0: Tupak sugeng. Esok-esok ayo nyangking kresek. Terus borong apa gue?
1: Surya. Iya Sur, aku terus tuku habutop.
0: Habutop apa gue?
1: Masa orang ngerti habutop? Aduh, payah kayak bicara nom ke zaman segi. Habutop gue suplemen nganggo muatna daya tahan tubuh, menambah stamina, dan juga melancarkan metabolisme tubuh. Itu sembarang obat herbal gie.
0: Lah, khasiatnya yang main.
1: Itu mong gue, habutop yapi juga kayak nganggo penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit liane, sing dibilang kronis.
0: Waduh, kayo hampir sia-sia masa muda nenyong kayak tembeng ngerti obat herbal sing sengetop gue. Tapi gini, ake teman gue tukunnya kasih papat.
1: Gie sing lorong nganggo keluarga ku dewet. Lah iki sing loro maning ngutek gawa balik kampung. Liburan bocah sekolah apa yang pada ketemu kakin ini nih jere.
0: Waduh, menantu yang berbakti kepada mertua pokoknya ya.
1: Oh ya jelas, mulane bocah aja mancing baik gunane.
0: Malah nyinggung.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop

0: produksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
3: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal.
2: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa Tegal.
3: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal.
2: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
3: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.